0: nobo lunyi lwokusatu kigamba nti
1: olaba ng'omusajja ku mutimbagano ku ssaawa 8 ez'ekiro tomuweerezanga meseji aba mukyala

0: Sanga wano, bogendo kufunira kaseko kumatama, akatali kagamba.
1: Kase kubengo mamuna ngenga sebe ya, Uganda ya nemo kutekera ze sebe ya.
2: Sebe ya, sebe ya, sebe ya, Uganda ya nemo kutekera sebe ya.
1: Sebe ya, sebe ya, sebe ya, Uganda ya nemo kutekera ze.

0: ekolera bawuliriza baayo ensi endala enyuma
1: temujja kunzinga nkyalimu omukka mwennamu abuka eddiiro ababadde bakabeeyo nga mumanyinfudde ke kaseera tosanyuka abadde kawanyize kennasijo bafera abanjagala mutyanneeyo kati mujogere ddala mwalumpadde lunaku lwange mwansabidde kuddangulu nkomyewo omusituse bumenyakendo
0: abantu gibaddukira okwevuguma stress
2: sinanyo baana nziri nkole ntya okumatiza abasajja mu kkubo kyokulenga kabozi nakavaako ndi mulokole nafuuka na musumba
0: ensi yenneeyimbira byange esinkula nekyankuula abantu nebungiza takataka ku tikitoko
3: nayonoona sente za taata yali amanyi aweerera mudokita nga buli ttaamu ayiwa akazeeya nti basabye eza sukuulu fiizi nga bambi akeera kumaliirya yingira kiraava mu bwamakanika vuluba naweererako ndakita
4: aweererako ndakita
0: ebire byange munsanga omuwulizi gw'ennyimba ezisinga okunyumira abantu ne batuganaziyimbiramu ebyabwe ku bwabwe
5: ebiyita ekiro balonzi bannange twaguddemu mpaka mulumbe lw'ebuddu mwavuddemu ebikonde ne tutasaate omulonzi n'omubaka nga beeyiwa amannyo
0: munsi eyo abantu gye banoonya nga tebagiraba mwe tukuyita naawe obeyiikavumba ku lw'omukaga

0: Bamu ise Tom dia kaimba baka ise Kibala atekati akaita mu ye mataga abana
1: umujukira jaja bam nga ato muntu mulimbolo
0: tugende
2: tugende Simba Wajiva misamba jaja nonda la jaja vanetaga pina vintu vya buwangwa twabisanga we la vya bujaja.

0: Nti baba zanyi ba Manchester United kutimu ya kuangiri ya bungereza baba kubayo wa maguwa baruku shio ngata baraba.
1: Sima nyatu.
0: Naga Rashford guwarabia ya tena yesi wabwe kubanga ba muteka kuroni. Muna angiba ino kubima ino tola bie burunji hao kuhite gerizi. Sita, biri tanu, tanu sita, chindabu biri, sita, imu, hash.
1: Sima nyatu.